Hey, lah, hujah coba cide po vi, olo navi, oyal po, nah itu gitu le. Cuma kau jangan jaga tu ke, osu opi di toga, ubi nahannya.